0: Selesaikan urusan. Dilancarkan semuanya. Diturunkan ketenangan dan asbab-asbab melimpahnya rahmat dan inayah Allah ke atas pengantin dan zuriat-zuriatnya yang bakal lahir. Dan semua yang terlibat untuk selama-lamanya. Dan kita ni doakan juga bagi yang sedang, apa ni, sudah bernikah. Mudah-mudahan Allah didoakan. Allah kekalkan di dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dikekalkan juga sampai ke jannah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah. Jadi dengan kesimpulan dari yang mulia Ustazah itu tadi, maka kita tutuplah Ustazah sesi perbincangan kita ni dengan tajuk yang kita dibawakan, pernikahan dalam Islam. Dan insya-Allah di masa akan datang kita akan membincangkan yang lebih lanjut lagi spesifik pasal wali matul urus.
0: Pasal Ana, seterusnya
1: dengan tajuk apa tu rancangan kita ni terpulang. Okey, jadi terima kasih Ustazah untuk segala perkongsian dan insya-Allah di masa akan datang kita dapat bersama lagi.
0: Insya-Allah.
1: Untuk itu kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesedihan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.
2: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Upacara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Upacara tersebut diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: menolong.
1: Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

doa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.

tafsirnya. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Baiklah, ada para pendengar yang dirahmati Allah, untuk seketika kita ikuti munajat terbitan Hajah Nurihati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Selamat mendengarkan.

Doa memulakan dan mengakhiri mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat adalah satu aktiviti perbincangan atau perundingan untuk bertukar-tukar fikiran atau pendapat, menyelesaikan suatu masalah, memberi dan mendapatkan maklumat serta mengeluarkan keputusan. Kepentingan mesyuarat dapat dibuktikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 159. Washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terjemahannya, bermesyuaratlah dengan mereka di dalam urusan peperangan dan permasalahan keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam untuk berbuat sesuatu sesudah bermesyuarat, maka bertawakkallah kepada Allah melaksanakannya. Sesungguhnya, Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Agar setiap mesyuarat diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah doa ini. Allahumma sadidna wa ayyidna wa waffiqna fi ijtima'ina wa qararatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Artinya, ya Allah, mohon bantulah kami, sokonglah kami, dan kurniakanlah kami taufik di dalam permesyuaratan kami dan di dalam segala keputusan-keputusan permesyuaratan kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berikanlah kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus di dalam urusan kami. Untuk mengakhiri mesyuarat pula, hendaklah dibaca surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terjemahannya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh dan saling berpesan untuk mengikuti yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Kemudian dibaca tasbih kafarah, pembersih atau penebus. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi Engkau. Kami naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Kami memohon ampun kepada Engkau dan kami bertaubat kepadamu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan melakukan banyak salah dan silap, maka sebelum dia meninggalkan majlis itu, dia menyebut Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan diampunkan baginya apa

berlaku dalam majlis tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan membaca doa sebelum memulakan dan mengakhiri suatu mesyuarat adalah suatu amalan yang suci dan murni. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi inayah dan taufik kepada kita semua dan mengurniakan ilham dan idea-idea yang bernas serta pandangan-pandangan yang jelas di dalam membuat keputusan.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Lai, abang ke kedai depan Escape ah, beli daging semayam.
1: Eh, Alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni
1: tu. Indah pusing-pusing tu, Alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking
1: lagi. Alai dulu.
2: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan ketani.
4: Berapa raun sudah ketani pusing-pusingan ya? Sampai anik belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kucir anik.
5: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan. Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma untuk kelihah. Tuh nah, coba kakak lihat orang dah pernah. Ada je orang parking. Ikutkan saja dia.
4: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
5: Eh, benar juga. Hehe, dari tekanan kan kena sama natu. Baik, jika kakak mengingati. Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita tiba ke bandar Kuciria tu.
4: Ah, tahu pun.
6: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda compound bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan bis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.

Baiklah, Anda sedang mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei 93.3/94.9 FM. Waktu sekarang 6.46 minit pagi. Dan insyaAllah tepat pada pukul 7 pagi nanti, berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Selepas itu, siaran akan diteruskan oleh rakan setugas pada pukul 7 hingga 10 pagi nanti dalam ruangan Salam Duha. Setakat di sini dahulu kebersamaan kita, saya Arfan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Auda bersama kami. Teruskan bersama

Nur Islam FM 93.3, 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat